Diana sibi ažels miest privies priatelia. Priekam jen pulvam, anjevin, olfas jet.